0: tum ta di ke ta kum ta ta di ke ta tum ta di ke ta kum ta di ke ta tum ta di ke ta kum ta
1: kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch kata kuch